step selanjutnya untuk bisa dan mampu memanajemen stres adalah kurangi terlalu banyak stimulasi dari gadget. Karena percaya apa enggak deh teman Pro 2, gadget atau handphone kamu tuh sangat gampang men-trigger banyak hal yang nantinya akan berujung ke stres ya. Jadi kayak notifikasi, media sosial, chat kerja, chat grup keluarga, chat grup teman-teman kelas, dan arus informasi yang memang bisa bikin kita tuh tanpa henti untuk terus berpikir gitu teman Pro 2. Dan jadinya kalau dibiarin itu akan jadi overthinking, sulit fokus pada akhirnya. Nah, kamu bisa mulai juga meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang lebih rileks, yang bisa lebih chill gitu ya. Misalnya suka nonton, ya nontonnya jangan yang apa drama thriller gitu-gitu, yang detektif-detektifan, yang bikin takut, bikin worry gitu. Jangan nonton yang memang easy watch aja gitu, yang memang ya senang aja tanpa harus mikir dan lain-lain. Dan step yang gak kalah penting lainnya adalah jangan terlalu keras sama diri sendiri teman Pro 2. Ya karena biarin aja, udah dunia aja yang keras ya, yang keras sama kamu gitu teman Pro 2. Tapi kamunya jangan, paham gak sih? Kayak orang lain keras ke kamu, tapi ya kamunya jangan. Karena kalau kamu juga ikutan ngerasin diri kamu, nanti luka yang timbul karena kita lakuin sendiri tuh susah loh untuk maafinnya. Angga masih akan bagi tips ini, jadi masih di sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Last but not least, teman Pro 2, kasih tubuh kamu waktu untuk benar-benar istirahat ya. Istirahat bukan cuma soal tidur yang panjang ya teman Pro 2, tapi ya benar-beneran relax aja ya. Jadi kalau misalnya kamu butuh alasan untuk bisa beristirahat, kayak tubuh kamu tuh kamu bingung kayak enggak capek, enggak apa, ya udah. Kalau kamu memang butuh capek dulu baru bisa istirahat yang enak, ya olahraga-olahraga kecil aja, olahraga tipis gitu teman Pro 2, kayak naik gunung Rinjani gitu. Enggak ya, itu enggak tipis, itu enggak ringan ya. Nah, itu deh teman Pro 2, beberapa tips, beberapa step untuk bisa kamu memanajemen stres kamu supaya enggak mengkonsumsi kamu dari dalam teman Pro 2 ya. Dan informasinya enggak kutip dari idnstimes.com.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

23 hari lagi Teman Pro 2 jelang Piala Dunia ya. Tepatnya hari Kamis 11 Juni 2026 pertandingan pembuka turnamen yang benar-benar jadi pesta bolanya seluruh masyarakat dunia, Teman Pro 2 akan berlangsung di Estadio Azteca Mexico City. Dan ngomongin soal bola, Teman Pro 2, satu tahun terakhir inilah ya, enggak, dua tahun neng, semenjak Como diketahui sudah diambil alih oleh salah satu pengusaha besar Indonesia. Como tuh salah satu tim debutan di Liga Utama Italia atau Liga Serie A Italia, Teman Pro 2, yang 2 tahun belakangan tuh prestasinya mantap banget. Bahkan tahun ini Como secara resmi pertama kali dalam sejarah berdirinya klub itu bisa lolos ke Liga Eropa. Peluangnya masih ada untuk bisa ke Liga Champions, Liga Eropa. Pokoknya udah pasti lolos ke ajang internasional atau ajang Eropa di luar Liga Italia atau Liga Domestika. Nah, ngomongin soal Como juga, Como resmi memperkenalkan jersey keempat edisi terbatas hasil kolaborasi dengan Root dan Adidas. Peluncuran jersey ini jadi bagian dari kampanye sosial Como untuk mendukung perjuangan melawan leukemia anak. Dan lewat proyek kemanusiaan ini, Como berkolaborasi dengan Root, sebuah brand streetwear terkenal asal Los Angeles, Amerika Serikat. Kolaborasi ini menghasilkan karya visual eksklusif yang diproduksi dalam jumlah yang terbatas banget atau limited edition banget, Teman Pro 2. Nah, dominasi warnanya biru danau yang dipadukan dengan detail emas kayak grafis bertema langit gitu, dan logo Root terpampang di bagian dada, sedangkan tulisan Stars on the Leg-nya menghiasi bagian belakang jersey. Enggak sih, lihat jersey-nya lucu ya, Teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Mam Pro 2, Hindia Lovers atau Baskar Lovers atau Fish Lover. Kayaknya udah tahu sih info ini ya. Jadi vokalis grup musik alternatif rock Fish, Baskara Putra, atau yang punya proyek solo Hindia, akhirnya membagikan kondisi kesehatan terkininya ya. Sebelumnya Baskara dikabarkan sempat sakit gara-gara kelelahan ekstrim hingga terpaksa membatalkan penampilannya di festival Musik Kita Fest Volume 1 di Samarinda pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Lewat postingan di akun pribadinya @wolfangs pada Minggu 17 Mei 2026, Baskara mengabarkan bahwa dirinya sekarang sedang sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit dan sedang fokus menjalani masa pemulihan. Menariknya, lewat postingan tersebut, dia memperlihatkan potret dirinya sedang berbaring di ranjang rumah sakit, dan Baskara mengaku banyak menerima sorotan dan pesan hangat dari penggemar dan juga warganet. Padahal beberapa hari sebelumnya, proyek Baskara dan juga Lomba Sihir itu baru aja ngerilis lagu cover Ceylon Seven yang melompat lebih tinggi. Ya memang sih, kalau udah rilis berarti kan persiapannya jauh-jauh sebelum itu ya. Tapi tetap aja, untuk setelah dirilis karya, biasanya si musisi itu akan keliling gitu untuk promo. Tapi karena kondisinya kayak gini, kayaknya akan digeser jadwalnya, atau ya Baskaranya gak ikut dulu, teman Bro 2. Informasi ini Angga kutip dari medcom.id.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

Mampro 2 di Overtune ini akan segera comeback ya, yang terkenal karena soundtrack-soundtrack yang dipakai untuk beberapa film, khususnya film-filmnya Ernest Prakasa ya, itu bener-beneran match banget, dan itu adalah lagu-lagunya di Overtune. Nah, setelah hampir berapa tahun gak ngeluarin karya, di Overtune comeback dengan lagu atau single berjudul Sampai Kapan, yang rilis besok ya, 20 Mei 2026 Rabu. Dan vokalisnya Michelangelo ini bilang bahwa lagu Sampai Kapan juga merupakan lagu yang punya pesan dan ditulis oleh masing-masing anggota dari The Overtune. Menurutnya lagu Sampai Kapan ini jadi pengingat buat mereka untuk gak hanya menunggu perubahan. Mika nilai bahwa perubahan bisa tercipta dari kemauan diri sendiri. Wow, Angga sih udah gak sabar ya. Karena di kesempatan itu juga Mika menceritakan proses The Overtune kembali bersama untuk merilis karya musik terbaru. Dan mereka terakhir kali ngerilis lagu tuh tahun 2023 lewat EP Endlessly. Dan gitarisnya Ruben Nathaniel menyebut bahwa Mika yang menginisiasi band ini untuk kembali untuk bisa merilis lagu baru, teman produ. Angga sih termasuk yang gak sabar nih buat dengerin lagunya The Overtune yang akan rilis besok. Kalau kamu gimana, teman produ?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi teman Pro 2, masih di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu ya. Di pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mentransformasi 41 SMA dan SMK negeri unggulan untuk menjadi sekolah sekolah maung atau manusia unggulan. Rinciannya ada 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri di berbagai kabupaten dan juga kota di Jawa Barat. Ini kalau lewat Sekretaris Dinas atau Sekdisdik Jabar, Deden, yang ngejelasin konsep sekolah maung ini memang dirancang untuk bisa mengakomodir keberagaman potensi peserta didik. Entah itu di bidang akademik ataupun di bidang non-akademik. Nah, siswa nantinya akan yang punya bakat dan kecerdasan istimewa tertentu akan mendapatkan layanan pendidikan yang lebih spesifik supaya potensinya bisa berkembang maksimal. Nah, kalau untuk di Ciayu Maja Kuning sendiri, ada beberapa sekolah yang nantinya akan berubah jadi sekolah maung, teman Pro 2. Dari Majalengka dulu, ada SMA Negeri 1 Majalengka, Kabupaten Majalengka, terus SMA Negeri 1 Sindang, Kabupaten Indramayu. Nah, untuk Kota Cirebon, SMA-nya adalah Semanda, nih, atau SMA Negeri 2 Cirebon, Kota Cirebon. Terus, Nepal, atau SMA Negeri 1 Palimanan, dan Kuningannya itu ada SMA Negeri 2 Kuningan, Kabupaten Kuningan. Nah, enggak tahu sih sebenarnya spesifikasi atau cara untuk bisa jadi sekolah maung nih gimana. Yang jelas, informasi ini enggak kutip dari medcom.id. Jadi untuk anak-anak Semanda nanti mulai pelan-pelan nyebutnya bukan Semanda lagi tapi Seman Maung. Apa sih sebutannya ya?

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Menkom Digi Mutia Hafid ini nge-spill kalau hampir 200 ribu anak di Indonesia udah kejebak lingkaran judi online, dan 80 ribu diantaranya bahkan masih di bawah 10 tahun. Data ini wajib jadi perhatian semua pihak ya, termasuk para orang tua nih, karena lewat laman resmi Komdigi, Mutia mengingatkan kalau judol bukan sekedar game atau hiburan digital, melainkan ancaman nyata yang bisa menghancurkan ekonomi keluarga, bahkan bisa memicu kekerasan, merusak relasi sosial, hingga mematikan masa depan anak-anak, teman Pro 2. Dan menurut Komdigi, pemberantasan judi online ini gak cukup hanya dengan memutus akses dan penindakan hukum aja. Pemerintah terus memperkuat literasi digital dan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai benteng utama pencegahan. Dan Menkomdigi juga nyampein keprihatinan mendalamnya atas dampak judi online terhadap perempuan dan anak. Menkomdigi bilang bahwa banyak istri dan ibu menjadi korban tidak langsung ketika suami atau ayah mereka terjerat. Kehilangan ekonomi keluarga, keharmonisan rumah tangga juga terganggu, sampai mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital terus gencar memblokir situs dan konten judi online. Emang iya ya, enggak tahu sih teman Pro 2, kalau yang judi online ini kan kedoknya tuh seringnya pakai kayak game-game gitu loh. Nah, enggak tuh termasuk yang enggak suka main game, jadi enggak tahu, enggak bisa bedain juga mana yang game yang ada judolnya atau yang nggak ada judolnya. Informasi ini yang gue kutip dari medcom.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Teman Pro 2 nggak ampunya harus pamit dari Sepada untuk edisi hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan nanti di jam 10 akan ada Denny yang nemenin kamu sampai dengan jam 3. Jadi nggak ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Sepadanya pamit ya. Sampai besok.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya, di si hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Kamu bisa request lagu yang pengen kamu dengerin ya. Kamu bisa request nanti di question box yang ada di Instagram. Kamu tinggal isi aja di sana, atau kamu bisa WhatsApp aja di 0811 20 20 937 ya. Dan sebagai lagu pertama, Denny punya Tyla featuring Zara Larsson dengan She Did It Again.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, kamu bisa request lagu yang pengen kamu dengerin. Kamu bisa request di WhatsApp di 08 11 20 20 937, atau kamu bisa isi question box aja ya di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Dan ditungguin cuma di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti, teman Pro 2 ya. Lagu selanjutnya Denny punya dari NPD, teman Pro 2, dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Denny juga masih nungguin requestan kamu ya. Di WhatsApp di 08 11 20 29 37, atau kamu bisa isi question box di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon, teman Pro 2 ya. Denny bakal bacain beberapa requestan yang udah masuk di question box kita. Ini ada Sania underscore, dia bilang Cegil Nabila Takia dan Pencuri Malam Samuel Cipta. Terus ada underscore Aung Yan Lin, request di ujung minggu Mesahira. Ada Puspitonda, dia bilang Cegil Nabila Takia, teman Pro 2. Ada Farida Mufarida, izin request Cegil by Nabila Takia. Cegilnya tadi kita udah puterin, teman Pro 2 ya. Terus ada The NG Support, dia bilang izin request Remuk NG Carvalho, teman Pro 2 ya. Kalau gitu Denny puterin, teman Pro 2, lagunya NG Carvalho dengan Remuk. Dan buat kamu yang pengen dengerin lagu yang pengen kamu dengerin juga, kamu bisa WhatsApp di 08 11 20 29 37, atau kamu bisa isi question box teman Pro 2 ya di @RRI Pro 2 Cirebon. Nanti Denny puterin lagunya ya. Dan yang satu ini teman Pro 2, Denny punya satu lagu dari NG Carvalho dengan Remuk.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu...

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist, tapi Pro 2 Hitlistnya udahan dulu teman Pro 2 ya. Tapi tenang, Denny bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti, tentunya dengan informasi-informasi menarik ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2, dan ini nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2 ya. Dan nanti di jam 2 ini bakal ngobrol barengan salah satu musisi yang baru aja merilis sebuah single teman Pro 2. Siapa? Penasaran? Pastiin kamu tetap stay tune terus ya di Pro 2 Cirebon teman terbaik kamu.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Santai Siang teman Pro 2. Dan kemarin ya kita udah tahu ada informasi kalau misalkan Chelsea ini baru menunjuk pelatih baru teman Pro 2 untuk musim depan ya. Tepatnya dia dikontrak ya, Xabi Alonso dikontrak per 1 Juli 2026 teman Pro 2. Dan di dalam kontraknya itu dia sebagai manajer, bukan head coach teman Pro 2. Ya, kalau head coach kan dia mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pertandingan, taktik dan segala macam yang ada di lapangan. Tapi kalau misalkan manajer, itu dia bisa ikut campur dalam urusan aktivitas di bursa transfer teman Pro 2 ya. Jadi dia bisa menentukan pemain mana yang pengen dia mainkan, yang pengen di-keep di klubnya dia, atau mencari sebuah pemain baru, seorang pemain baru teman Pro 2 yang dia butuhkan dalam strateginya dia. Pokoknya intinya lebih punya kuasa lagi teman Pro 2, Xabi Alonso ini ya, di Chelsea nantinya. Dan ada kabar kalau misalkan Xabi Alonso ini mau merombak Chelsea secara besar-besaran teman Pro 2 ya. Dan dapat dipastikan juga ini dari Talksport ya informasinya, Alonso bakal mempertahankan dua pemain yang dia bersikukuh kalau misalkan dua pemain ini harus tetap ada di Chelsea ya. Yaitu pemainnya adalah Enzo Fernandez teman Pro 2, yang kita tahu dia emang diminati sama Real Madrid, raksasa Liga La Liga teman Pro 2 ya. Dan juga Marc Cucurella teman Pro 2, dia diminati juga sama Barcelona teman Pro 2 ya. Jadi dua pemain ini yang Xabi Alonso benar-benar pengen stay di Chelsea teman Pro 2. Jangan kemana-mana si Enzo Fernandez dan Marc Cucurella ini ya. Dan kedua pemain ini sudah jadi jagoan Chelsea ya di dua musim terakhir. Keduanya sering jadi starter teman Pro 2. Xabi Alonso meminta klub untuk lakukan segala cara agar keduanya tidak cabut dari Stamford Bridge. Kabarnya kedua pemain itu masih betah di London dan mau bawa The Blues bangkit lagi teman Pro 2 ya. Selain itu beberapa nama yang diyakini bakal aman nasibnya adalah Reece James dan Cole Palmer. Squad Chelsea memang ini ya cukup gemuk gitu ya, banyak banget pemainnya, ada 31 yang terdaftar ya. Sementara itu ada 15 pemain yang sedang dipinjamkan di musim ini. Nah, kita tunggu aja nih gimana gebrakan dari Xabi Alonso di Chelsea teman Pro 2 ya.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa. Ngerti Bola.

Lisma tunggu WhatsApp-nya ya di 081 324 951935. Sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa untuk terus barengan sama Lisma di sini di Prodandut Dandut

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda menyentuh berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini masih nemenin kamu di santai siang ya sampai jam 3 sore, dan tentunya masih banyak informasi-informasi menarik yang Denny kasih ke kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang. Dan seperti tadi yang Denny bilang ya, Denny bakal ngobrol sama salah satu musisi teman Pro 2 yang baru aja mengeluarkan single ke-15-nya teman Pro 2 ya. Di line telepon Denny sekarang udah terhubung dengan salah satu personil dari 7 Dunia Band teman Pro 2. Ada Mas Andi. Halo Mas Andi, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mas Denny.
0: Selamat siang Mas, gimana kabarnya Mas?
1: Alhamdulillah hari ini kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, baik ya Mas ya. Dan kita Mas mau ngobrolin soal single terbarunya dari 7 Dunia Band Mas ya.
1: Ya.
0: Betul, tapi benar. Boleh dong Mas ceritain dikit Mas. Ini kan formasi teranyarnya dari 7 Dunia ya Mas ya. Yang ada Mas Andi di vokalnya. Yang tadi Denny denger vokalnya tuh kayak agak ngerok-ngerok gitu gak sih Mas sebenarnya? Ya gak sih? Ada rock-rocknya gitu loh sedikit kalau didengar ya. Dan ya, ada Mas Rudy ya sebagai di drum. Betul. Nah Mas, boleh gak Mas kita flashback sedikit ya. Di tahun 2019 kan single perdananya 7 Dunia ini sempat dirilis oleh label International Live Records ya Mas ya, di Malaysia.
1: Benar.
0: Dan mendapat apresiasi yang luar biasa di sana. Nah, gimana ceritanya sampai akhirnya 7 Dunia ini kembali lagi ke Indonesia dan berjuang secara indie nih Mas?
1: Sebenarnya waktu di Malaysia itu, waktu di tahun 2019 itu, kita kan udah band kita kan awalnya kan indie.
0: Oke.
1: 7 Dunia itu kan. Terus waktu itu pas di tahun 2019 itu kita diterima di label Live Record dengan single terbaru waktu itu ya, 2019, yang judul Mr. Johnny Minta Kawin.
0: Oke.
1: Jadi pada saat itu pas kita lagi di sana itu COVID Mas gitu. Malah itu adalah di saat orang Malaysia itu apresiasi buat 7 Dunia, malah kitanya kena dampak COVID kan waktu itu kan.
0: Oke.
1: Makanya saat itu pas kita kena dampak COVID, akhirnya kita memutuskan untuk vakum kan, karena justru bukannya kebangkitan, malah kita jadi vakum gara-gara COVID itu.
0: Oke.
1: Tapi singlenya lumayan dapat apresiasi tuh dari orang-orang Malaysia gitu.
0: Nah, menurut Mas Andi nih, apa yang akhirnya bikin masyarakat Malaysia ini bisa nerima lagu perdana dari 7 Dunia, Mr. Johnny
1: minta kawin.
0: Kenapa tuh, Mas?
1: Ya mungkin ya, genre musiknya masuk di sana, di kalangan sana masuk. Terus juga mungkin lirik dan sama judulnya juga mungkin sedikit unik lah mungkin gitu kan. Kalau kata saya yang bikin mereka tuh suka ya mungkin itu karena musiknya kan jenaka kan.
0: Oke.
1: Betul.
0: Oke, ini
1: di saat jadi setelah kita vakum kemarin, akhirnya kita memutuskan untuk vakum kan. Nah, di tahun 2025 kemarin kita ketemu sama owner gitu ya, sama bos label. Terus kita ditanyain lagi kan, saya ditanyain ketika saya lagi main di kafe, saya disamperin, "Mas, suaranya bagus, punya lagu nggak?" kata dia gitu kan, "Punya band nggak?" Saya tanya, saya bilang, "Saya punya band Pak, tapi udah vakum," saya bilang begitu kan. "Ya udah, di ini lagi nih, di apa personal ditanyain lagi masih mau ngeband nggak gitu kan?" Pas itu saya telepon Rudy, "Rud, mau ngeband lagi nggak lu?" gitu kan, kata Rudy. "Mau lah Bang," kata dia. "Ayo lah gas lah, emang gimana Bang? Ada label nih, ada bos label yang mau nanganin 7 Dunia gitu." Nah, keluarlah akhirnya kita milih-milih, kita sepakat. Kita juga sepakat 7 Dunia sama Pak Haji Endang Sukmawan sebagai bos. Kita sepakat genrenya kita rubah menjadi genre pop rock alternatif.
0: Pop ya. Gitu. Oke, nah ini
1: keluarlah singlenya Seandainya Engkau Tahu tuh.
0: Seandainya Engkau Tahu yang kita bahas ini ya teman Pro 2 ya. Nah ini di bawah naungan label True Friends berarti ya Mas. True Friends.
1: Iya benar,
0: ya, True Friends. Ya. Nah ini boleh diceritakan nggak Mas? Ini lagunya tuh mengenai apa? Mungkin terinspirasi dari kisah pribadi kah atau gimana?
1: Lagu ini sih terinspirasi dari kisah pribadi.
0: Dari Mas Andi.
1: Iya, aku selaku penulis lagu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Waktu itu aku ini ya, flashback ya. Mm-hmm. Waktu itu pacaran sama perempuan cewek ya tetangga sih di rumah. Aku kan pengangguran nih. Waktu itu pengangguran, kerjanya main gitar gitu kan, main gitaran. Terus ceritanya kita pacaran lah selama 5 tahun. 5 tahun kita pacaran. Ternyata enggak disetujuin kan sama keluarganya. Akhirnya kita pisah baik-baik. Aku tulis lagu kan, Sandi Yang Kau Tahu. Nah, itu jadilah lagu itu yang mudah-mudahan bisa mewakili ya, bisa mewakili orang-orang yang sedang jatuh cinta dan galau
0: gitu. Betul. Cinta tapi tidak bisa memiliki ya, Mas ya.
1: Benar.
0: Terhalang oleh restu. Iya gak sih, Mas?
1: Seandainya engkau tahu.
0: Seandainya engkau tahu ya. Dan Mas, ini kan apa namanya, genrenya itu tadi alternatif pop rock ya, berarti ada rocknya.
1: Iya.
0: Nah, ini dan ini baca di press release-nya kalau misalkan ini tuh bisa diterima di telinga segala usia, Mas. Ini apa yang bisa kenapa kok bisa akhirnya bisa diterima di telinga segala usia, Mas?
1: Ya, mudah-mudahan gini, kalau kalau orang-orang yang zaman-zaman milenial pasti suka sama lagu ini, mudah-mudahan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus juga anak-anak sekarang juga mudah-mudahan kita memperkenalkan nih.
0: Betul.
1: Bahwa dulu lagu ini, lagu yang genre kayak gini juga sempat ada loh gitu. Bener. Di Indonesia, yeah, gitu kan. Ya, mudah-mudahan mereka semakin kemari semakin bisa gitu ya, bisa menerima. Karena genre yang lagu yang ini juga dulu sempat ngetop gitu kan, kayak lagu-lagu pop rock zaman dulu gitu kan. Yeah. Cuman mereka kan sekarang kan musiknya keren-keren nih sekarang nih. Ya, musik ini juga akan kita kenapa kita keluarin lagi? Sebagai pembaruan aja buat masa yang sekarang gitu sih.
0: Karena kan tadi Denny dengerin ya, ini kan lagunya tuh ngeband banget ya, Mas ya. Karena kalau sekarang kan kayak bukan jarang sih ya. Ya mungkin lebih sedikit musisi-musisi yang ngebuat lagu terus akhirnya lagunya itu terdengar ngeband banget. Nah, ini mungkin salah satu lagu dari tujuh dunia ini. Tadi Denny dengerin pertama langsung kayak ngeklik gitu loh, dari intronya aja udah mulai enak nih lagu nih. dari sound drumnya, dari sound bassnya itu kayak ngeklik aja gitu, Mas.
1: Alhamdulillah kalau terima.
0: Nah, Mas, kita ngomongin soal video klipnya yang baru. Bener, beberapa hari ini udah tembus ratusan ribu views, Mas. Ini Mas Andi ngira gak sih, Mas? Maksudnya dengan setelah vakum berarti dari 2019 ke 2025, berarti ya sekitar 5-6 tahunan. Terus akhirnya ini ngeluarin lagi single, rilis di YouTube, tapi nembus ratusan ribu views, Mas. Ngira gak, Mas?
1: Ya, sebenarnya kita kaget juga ya. Yeah. Emang lagu ini kita gadang-gadang nih jadi sebagai lagu jagoan kita kan. Mm-hmm. Cuman waktu itu kan karena COVID kita nggak keluarin kan. Mm-hmm. Tapi sampai ratusan ribu itu saya sempat nggak nyangka juga. Mm-hmm. Paling pikir kita kan paling berapa ribu lah gitu kan. Nggak nyangka aja sih. Senang banget sih dengerin begitu ngeliatnya. Waduh, gila, ngetok juga nih lagu.
0: Betul, gitu. Berarti antusiasnya masih ada ya, Mas ya. Dari 2019 itu berarti mereka nungguin mana karya terbaru dari tujuh dunia. Iya kan?
1: Alhamdulillah.
0: Dan sekarang mereka akhirnya mungkin terobati dengan
1: sama video klipnya juga.
0: Betul. Kemarin, kan? Nah, kalau di video klipnya nih, Mas ya. Kan ada tuh menghadirkan si sosok Joker berhati malaikat bijak katanya, Mas. Itu gimana, Mas? Bisa akhirnya kepikiran untuk ngeluarin tokoh Joker?
1: Aku sih kemarin pikirinnya begini. Kalau laki-laki ganteng, badannya bagus, untuk di video klip kayaknya udah biasa ya. Tapi kalau laki-laki gemuk, terus kita dandanin Joker, ini kayaknya mudah-mudahan jadi sesuatu yang bisa ada nilai gitu kan di mata masyarakat ya. Aku sosok Joker berhati malaikat ini maksudnya gini, dia membawa cinta dari surga gitu, maksudnya bawa cinta dari surga gini. Dia membawa cinta cinta yang benar, bukan cinta yang ego. Mm-hmm. Jadi ketika dia pun harus kehilangan sosok perempuannya itu, dia tidak menoleh atau memberikan cintanya untuk perempuan yang lain. Mm-hmm. Itu sih sebenarnya.
0: Oke, berarti seketulusan cinta yang dibawa seorang laki-laki
1: ketulusan ini cinta.
0: Dari betul. Yang pengen disampaikan dari Joker baik hati ini ya, berhati malaikat ini ya, Mas Andi ya.
1: Benar.
0: Nah, oke, Mas Andi, ini kita ke ada apa namanya program ya dari Tujuh Dunia yang judulnya Tujuh Dunia Singgah dan Stream Radio nih, katanya bakal sampai ke Malaysia, Mas. Jadi boleh dibocorin dikit gak? Ini persiapannya kayak apa dan bakal dimulai kapan?
1: Dimulai sih udah sebulan yang lalu ya. Udah dimulai nih. Termasuk ini nih kemarin nih,
0: Poner.
1: Okay. Jadi kita kemarin visit itu, singgah itu. Jadi kita udah visit udah singgah-singgah di radio-radio di seluruh Indonesia. Terus kita juga lagi mau persiapan untuk ke mancanegara, Malaysia. Jadi persiapannya emang udah matang dari sebulan yang lalu, kita udah gerak.
0: Oke, semoga semuanya berjalan lancar ya, Mas ya, dan bisa diterima Amin. Di telinga anak-anak muda segala usia Amin. Yang ada di Indonesia, Mas ya. Dan ya, mungkin ya. Yang terakhir, Mas, kira-kira ya. Kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen kepo soal Tujuh Dunia, bisa lihat di media sosial di mana, Mas?
1: Oke, buat teman-teman Pro 2 yang ingin tahu tentang Tujuh Dunia, bisa kalian cek di kanal YouTube kita Tujuh Dunia Band Official, terus di TikTok Tujuh Dunia Band Official, di IG juga Tujuh Dunia Band Official, dan single kita ini udah ada di digital platform juga di seluruh media sosial termasuk Facebook, semuanya udah ada, tinggal di kepo-kepoin, tinggal di request.
0: Oke, teman Pro 2 kamu juga bisa request pastinya ya di Pro 2 Cirebon, kamu tinggal request di jam requestnya kita di jam 10 sampai jam 12. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Andi, semoga sukses ya Tujuh Dunia bandnya. Nanti mungkin kalau misalkan keluar single barunya jangan lupa mampir langsung ke Cirebon ya, pasti, buat nyobain empal gentong. Nah, biar enak. Oke. Kalau gitu, terima kasih sekali lagi Mas Andi. Dadah.
1: Dadah.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti Bola.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2. Dan tahu gak sih teman Pro 2 kalau film Hello Kitty ini bakal segera digarap, dan digarapnya sama sutradara Ultraman Rising dan Moana 2 teman Pro 2 ya. Ini David Derrick Jr. dan John Aoshima dipercaya untuk menemani Hello Kitty debut theatrical di Hollywood teman Pro 2 ya. Dan Derrick dan Aoshima ini diumumkan

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Ketemu lagi barengan sama Via di Sore Ceria ya. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 sampai nanti jam 7 ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, tetap di sini 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu. With

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, seperti yang kita tahu semalam ini terjadi hujan yang cukup deras gitu ya, mengguyur kota Cirebon dan juga kabupaten, termasuk salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon ya. Ternyata hujan deras semalam ini memicu banjir dan juga longsor di Dusun Nagrak, Desa Sedong Kidul sana. Dan dampaknya ini cukup parah nih teman Pro 2. Jadi jalan penghubung utama menuju Desa Karangwuni itu bahkan amblas gitu ya, jadinya terputus total. Dan kemarin ini dimulai dari hujan deras sekitar jam 7:30 malam ya, setelah debit sungai Cijurai meningkat drastis. Terus air dari sungai ini meluap ke permukiman warga dengan ketinggian mencapai 1 meter. Dan dalam waktu singkat arus deras menggerus badan jalan sampai terputus sepanjang kira-kira 40 meter. Dan akibatnya akses kendaraan dari Sedong Kidul menuju Karangwuni gak bisa dilalui sama sekali ya. Dan warga di blok Loji Kaum dilaporkan terisolasi karena jalur utamanya lumpuh total. Dan ini ada statement dari Sekretaris Desa Karangwuni, Feby Apriyadi, yang bilang kalau banjir datang sangat cepat saat sebagian warga lagi beraktivitas di rumah karena udah jam 7:30 malam ya. Terus gak lama jalan penghubungnya ikut longsor, begitu informasinya. Dan dari data sementara nih teman Pro 2, pemerintah desa mencatat sedikitnya ada 4 rumah warga ya yang rusak karena terdampak banjir dan juga longsor. 2 rumah mengalami kerusakan berat masing-masing miliknya Pak Barkah dan juga atas nama Ono. Dan sementara rumah sisa lainnya mengalami kerusakan ringan. Gak cuma permukiman warga aja, bencana juga memutus jalur vital penghubung masyarakat menuju wilayah Nagrak, Loji Kaum sampai Kalimati ya. Ini adalah arah Kabupaten Kuningan. Dan imbasnya aktivitas warga jadi terganggu ya, mulai dari anak sekolah,

barang milik warga sampai pembersihan material lumpur yang menutup area permukiman ya. Kemudian juga dilakukan dokumentasi kerusakan ya sebagai bahan pengajuan bantuan ke pemerintah daerah. Nah, buat kamu nih teman perdua yang tinggal di sana ya, atau mungkin wilayah kamu juga masih termasuk yang rawan banjir, rawan longsor, agar tetap berhati-hati karena kondisi tanah masih labil ya, dan berpotensi terjadi longsor susulan kalau misalnya nanti ada hujan yang kembali turun ya. Terus pantauan terbaru di hari Selasa ini ya, Selasa siang, alat berat belum ada nih, belum kelihatan ya di lokasi, dan warga sekitar berharap pemerintah daerah segera melakukan penanganan darurat biar akses jalan bisa dibuka lagi dan aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan dengan normal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tahu enggak sih kalau SMA Negeri 2 Cirebon baru aja resmi ditunjuk ya sebagai pionir program sekolah maung alias manusia unggul sama kantor cabang dinas pendidikan wilayah Jawa Barat ya. Dan penunjukan ini gak sekedar simbolik tapi juga membawa perubahan menyeluruh mulai dari sistem penerimaan siswa, kurikulum, sampai juga dengan standar pengajarannya. Nah, langkah ini adalah bagian dari strategi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencetak generasi unggul dengan standar pendidikan berkelas internasional. Dan status baru ini, Non Pro 2 bikin SMA Negeri 2 Cirebon harus beradaptasi cepat ya dengan berbagai kebijakan baru yang lebih kompetitif dan selektif pastinya. Dengan predikat sekolah maung, SMA Negeri 2 Cirebon ninggalin pola operasional sekolah reguler ya. Dan sekarang ini SMA Negeri 2 Cirebon bakal mengusung sistem pendidikan berbasis global dengan target capaian yang lebih tinggi lagi pastinya. Nah, ini ada pernyataan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yaitu Dedi Setiawan yang bilang kalau status sekolah maung ini menuntut perubahan total dalam manajemen sekolah SMA Negeri 2 Cirebon ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat juga udah nyiapin juknis alias petunjuk teknis khusus sebagai landasan operasional program sekolah maung gitu. Dan rapatnya itu baru aja kemarin ya tanggal 12 Mei. Ini adalah tonggak awal implementasi sistem baru gitu. Dan yang paling kelihatan banget ya perubahannya adalah sistem penerimaan murid baru atau SPMB sekolah maung ternyata digelar lebih awal dibandingin sama jalur reguler. Jadi pendaftarannya udah dibuka dari maksudnya ya 25 sampai dengan 29 Mei 2026 dengan durasi hanya 4 hari efektif aja. Dan jadwal yang singkat ini teman Pro 2 ternyata dipengaruhi sama hari libur nasional Idul Adha ya yang jatuh di tanggal 27 Mei 2026. Dan semua proses pendaftaran dilakukan secara online tanpa ada pengumpulan dokumen fisik ya. Jadi nantinya calon siswa bisa mendaftar secara mandiri atau melalui bantuan operator sekolah asal atau dari SMP-nya. Dan sistem ini dirancang buat memangkas birokrasi sekaligus meningkatkan transparansi. Tapi nantinya kalau misalnya ada kesalahan ya dalam input data bakal langsung menggugurkan proses verifikasi. Jadi harus teliti nih waktu mulai daftarnya ya teman Pro 2. Dan di skema baru ini SMA Negeri 2 Cirebon hanya membuka maksimal 12 rombongan belajar alias rombel. Dan setiap rombel ini diisi sama 32 siswa. Jadi lebih sedikit ya dibandingin sebelumnya yang mencapai 36 siswa per kelasnya. Dan pengurangan ini katanya tujuannya adalah buat efektivitas pembelajaran terutama dalam mendukung standar kelas internasional ya. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kita kenal istilah zonasi gitu ya. Jadi kalau misalnya sekolah maung itu gak pakai jalur zonasi. Seleksi dilakukan melalui 3 jalur utama dengan presentasinya adalah yang pertama ada jalur prestasi nilai raport selama SMP itu kurang lebih 70% ya. Ini adalah pintu utama buat kamu bisa masuk SMA Negeri 2 Cirebon. Jadi rata-ratanya harus minimal 85 gitu. Terus yang kedua adalah jalur cerdas istimewa dan bakat istimewa atau disingkatnya adalah CIBI. Gemes banget ya. Ini sebanyak 10% dan ini adalah buat kamu-kamu teman Pro 2 dengan kecerdasan tinggi dibuktikan dengan IQ minimal 130. Dan sertifikat IQ harus berasal dari lembaga resmi dan terverifikasi ya. Kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi non-akademik sebanyak 20%. Jadi kalau misalnya kamu berprestasi di bidang olahraga, kepemimpinan, sampai kegiatan kepramukaan, kamu bisa ikutan masuk SMA Negeri 2 Cirebon dengan jalur prestasi non-akademik ini ya. Dan penilaiannya nanti dilakukan berdasarkan rekam jejak prestasi formal. Kayak gitu teman Pro 2. Terus beda sama PPDB reguler ya.
kalau misalnya kamu tertarik buat SPMB sekolah mau, itu ternyata cuma memperbolehkan satu pilihan sekolah gitu. Artinya apa? Calon siswa cuma bisa memilih SMA Negeri 2 Cirebon tanpa opsi cadangan dan gak ada seleksi gelombang kedua. Makanya calon peserta didik dituntut buat mengukur kemampuan secara realistis sebelum mendaftar ya. Gimana? Tertarik gak kamu buat bisa masuk

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Sore Ceria,

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

dengerin Sore Ceria ya. Jadi si hari ini masih hari Selasa nih teman Pro 2, tapi rasanya kok udah kayak hari Kamis ya. 19 Mei 2026 ya. Ini ada satu informasi yang menurut saya penting banget, terutama kalau misalnya di rumah kamu ada lansia ya. Karena ini infonya ada aksi kejahatan dengan modus menyamar sebagai tenaga kesehatan yang datang lagi. Dan kasus ini sekarang berhasil diungkap sama jajaran Polres Majalengka ya. Baru aja menangkap 5 orang yang tergabung dalam komplotan maling emas lintas daerah. Jadi para pelaku ini diketahui menyasar warga lanjut usia dengan modus pemeriksaan kesehatan gratis ya. Dan salah satu korban ini adalah pensiunan aparatur sipil negara atau ASN berusia 82 tahun di Kabupaten Majalengka sana nih teman Pro 2. Jadi awalnya ada laporan ya dari korban yang berusia 82 tahun ini, warga BTN Munjul Indah, itu adalah di Kelurahan Majalengka Kulon sana teman Pro 2. Peristiwanya ini terjadinya 25 April ya, tapi baru dilaporin di 9 Mei 2026 setelah korban baru sadar kalau dia jadi korban penipuan. Dan dalam keterangannya nih pihak kepolisian mengungkapkan bahwa para pelaku menjalankan aksi dengan perencanaan yang matang ya. Jadi mereka ini pura-puranya jadi tenaga kesehatan dari puskesmas dan mendatangi rumah korban secara langsung. Dan modusnya ini ada dua perempuan yang datang ke rumah korban dan mengaku sebagai petugas kesehatan. Terus mereka ini nawarin layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang kemudian membuat korban yang lansia ini percaya, terus jadi dipersilahkan masuk deh teman Pro 2. Kemudian situasi semakin meyakinkan ya ketika salah satu pelaku berpura-pura memanggil seorang dokter. Dan gak lama kemudian ada pria yang datang gitu dan ngaku sebagai tenaga medis buat melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi dalam kondisi korban lansia yang lengah ini, pelaku meminta korban melepas gelang emas yang dipakai dengan dalih keperluan medis teman Pro 2. Jadi tanpa curiga korban ini menuruti permintaan tersebut, dan setelah para pelaku meninggalkan rumah, korban baru sadar kalau perhiasannya dibawa kabur gitu. Jadi memang memanfaatkan kondisi korban yang sudah lanjut usia ya dengan modus pemeriksaan kesehatan palsu gitu. Jadi dengan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan selama 2 minggu terakhir ini, kemudian berhasil ditangkap ya 5 tersangka di tanggal 9 Mei 2026. Ternyata mereka ini adalah 2 pasang suami istri teman Pro 2. Aduh, kenapa sih? Ini mereka rata-rata berusia 45 ya dan 36-an nih teman Pro 2. Mereka berasal dari sejumlah daerah, dari Banten, Jakarta sampai dengan Bekasi. Dan setiap pelaku ternyata punya peran yang beda-beda ya. Mulai dari penyamarannya sebagai tenaga medis sampai punya peran buat mengawasi situasi di sekitar rumah atau di sekitar lokasi. Dan selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Jadi ada pakaian ya yang dipakai waktu beraksi sebagai tenaga kesehatan. Terus juga ada alat kesehatan palsu ya, ada alat terapi listrik dan segala macamnya yang dipakai buat beraksi jadi pencuri. Terus juga ada satu unit mobil yang diamankan sebagai sarana operasional komplotan tersebut. Jadi ini adalah reminder ya teman Pro 2 buat kita yang di rumahnya ada lansia, untuk lebih waspada lagi ya. Kalau misalnya orang gak dikenal, mau ngaku sebagai apapun, jangan disuruh masuk ya. Hati-hati mulai dari sekarang.

yang penggemarnya Green Day gak sih? Jadi ini ada kabar gembira ya buat kamu penggemar setia band Green Day, karena tanggal perilisan resmi buat film komedi yang mereka kerjain nih, Nimrod, akhirnya diumumkan ke publik ya. Jadi ternyata proyek sinematik yang ditunggu-tunggu ini dijadwalkan bakal mulai tayang di jaringan bioskop Amerika Serikat

kemudian Mike dan juga Tricol yang bertindak sebagai co-producer. Jadi bikin film ini apa ya, ada jaminan gitu. Kalau esensi semangat dan juga culture punk rock yang mereka usung di era 90-an bakal tersampaikan secara otentik di film ini. Dan kehadiran band dalam jajaran produser juga memastikan estetika film tetap selaras ya dengan identitas karya-karya musik mereka. Mungkin buat teman produser yang belum tahu, mereka ini lagi bikin film, bukan dokumenter, bukan, tapi sebuah film komedi yang terinspirasi dari perjalanan mereka sebagai band ya di awal 90-an. Secara garis besar, cerita filmnya ini fokus ke petualangan tiga orang sahabat remaja ya yang membentuk sebuah band amatir. Kemudian konflik utamanya dimulai ketika mereka melakukan sebuah perjalanan darat alias road trip menuju Los Angeles demi mengejar ambisi besar mereka sebagai sebuah band. Dan perjalanan tersebut dilakukan karena adanya kesalahpahaman yang katanya sih lucu, kocak gitu ya. Pokoknya komedi abis deh. Dimana mereka sangat yakin mengira bakal berhasil dapetin slot sebagai band pembuka buat konser Green Day di malam tahun baru. Jadi ini setting waktunya adalah baru-baru ini ya. Terus alur ceritanya dinamis banget ya. Pokoknya dijamin lucu katanya, disuguhkan di film ini gak sepenuhnya fiktif, karena ternyata terinspirasi dari pengalaman nyata dan masa-masa sulit para personel Green Day sendiri ya, waktu mereka masih hidup berpindah-pindah di dalam van tour demi menggelar konser dari kota ke kota. Kayak gitu teman Pro 2. Dan sebelum resmi dikasih judul Nimrods ini ya, proyek layar lebar garapan mereka ini awalnya mau dikasih nama New Year's Reef, tapi gak jadi. Karena buat menghormati album kelimanya Green Day ya, yang dirilis tahun 1997, yaitu Nimrod itu tadi teman Pro 2. Terus nantinya film ini dibintangi sama Mason Thames, terus ada Ryan Fowles juga, dan bakal ada nama-nama pendukung ya yang gak asing di dunia komedi. Ada McKenna Grace, ada Jenna Fischer, terus ada juga Bobby Lee, ada Sean Gunn, yang dipastikan bakal menambah kental unsur humor di sepanjang film teman Pro 2. Dan nantinya film ini diharapkan bisa menangkap lagi gitu ya energi pemberontakan budaya yang sempat membesarkan nama Green Day di panggung musik dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Sore ceria. Ceria.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
2: Ngerti Bola.

0: Unik Global kembali diguncang sama aksi gak terduga nih dari mega bintang rap asal Kanada, siapa lagi kalau bukan Drake ya. Secara mengejutkan, rapper kelahiran Toronto ini baru aja merilis 3 album sekaligus bersamaan, yaitu di hari Jumat kemarin 15 Mei 2026. Jadi 3 albumnya ini yang dikasih judul Iceman, Maid of Honor, dan juga Habibti, bikin dia berhasil memecahkan rekor streaming 2026 ya. Jadinya streaming platform streaming digital itu kewalahan menghadapi lonjakan pemutaran ya dari jutaan penggemar di seluruh dunia yang gak nyangka bakal kedatangan 3 album sekaligus dari Drake ya. Terus kalau misalnya kita bicara album barunya Drake, hanya dalam hitungan jam ya setelah peluncurannya, platform Spotify resmi mengonfirmasi kalau Drake berhasil memecahkan 3 rekor sekaligus di tahun 2026 ini ya. Jadi pencapaian itu meliputi kategori artis dengan jumlah pemutaran terbanyak dalam satu hari. Terus ada kategori album yang paling banyak didengerin dalam sehari. Terus juga ada lagu yang paling banyak diputar dalam satu hari di platform Spotify, teman Pro 2. Awalnya kan gonjang-ganjingnya Drake bakal rilis album Iceman ya di sosmednya. Gak nyangka dia akhirnya rilis 3 album sekaligus ya, gak cukup satu, langsung 3. Dan di album-album yang dia rilis ini ternyata juga masih ada isinya curhatan hatinya mengenai perseteruannya dia barengan sama si Kendrick Lamar ya di tahun 2024 kemarin. Jadi beberapa lagunya itu kayak semacam nyindir gitu, teman Pro 2. Terus kalau misalnya kita bicara dominasi Drake di Spotify, ternyata nggak cuma di Spotify aja. Laporan dari Billboard nunjukin kalau rilisan 3 album ini juga mencetak tonggak sejarah baru di Amazon Music ya. Terus juga meraih debut streaming 24 jam pertama terbesar secara global buat artis manapun di tahun 2026. Dan keberhasilan ini membuktikan kalau terlepas dari segala perdebatan budaya mengenai relevansinya belakangan ini, kemampuan Drake buat menggerakkan massa dan menguasai culture streaming global di era digital ini masih gak tertandingi. Gimana? Udah pada dengerin lagu barunya Drake? Di 3 album itu katanya ada satu yang paling menonjol ya, teman Pro 2 ya. Katanya judulnya adalah Make Them Cry. Ini adalah track pembuka yang disebut-sebut emosional. Makanya lagu ini langsung melesat dan mengamankan posisinya sebagai lagu yang paling banyak diputar dalam satu hari sepanjang tahun 2026 di Spotify ya, melampaui rekor-rekor yang udah ada dari awal tahun 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Adakah yang lagi dengerin Pro 2 Cirebon sore hari ini sambil minum kopi waktu badannya lagi capek gitu ya? Kayak sekarang ini baru kelar kerja, baru kelar kuliah gitu teman Pro 2. Karena ada informasi dari dokter spesialis gizi ya, gizi klinik lulusan Universitas Indonesia, ada Dr. Diana Felicia Suganda yang aktif banget ya di Instagram. Diana Suganda, akun Instagramnya, ini nyaranin kalau kita gak perlu berlebihan minum kopi waktu badan kita itu lagi kerasa capek gitu ya. Nah, kenapa kopi disarankan gak kita minum waktu badan kita itu lagi capek ya? Ternyata kopi itu punya sifat diuretik ya, atau kafein yang terkandung di dalamnya itu bisa merangsang ginjal kita buat memproduksi urin lebih banyak dan mengeluarkan natrium dari dalam badan kita. Jadi cairan seperti elektrolit yang dibutuhkan sama badan buat menjaga energi, stamina, dan fokus justru bakal mudah keluar melalui urin akibat proses tersebut. Nah, urin yang keluar lebih banyak ya ternyata bakal mempercepat tubuh mengalami dehidrasi. Nah, meski demikian, dokter Diana ini bilang kalau kopi tetap boleh diminum di saat-saat tertentu ya. Jadi kalau misalnya kamu butuh kopi waktu mau olahraga, nah itu boleh. Tapi perlu dipastikan ya, rehidrasi dengan cairan gitu. Jadi jangan lupa minum air putihnya teman Pro 2, harus seimbang ya. Terus juga dia mengingatkan kita, khususnya yang hobi banget sama olahraga gitu kan, buat mengonsumsi cairan yang mengandung elektrolit dibandingin kopi buat menahan rasa lelah dan mengembalikan energi. Jadi kalau misalnya elektrolit dalam badan kita itu kan ada 4 jenis ya, ada natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Nah, seluruhnya melengkapi fungsi yang nggak dikasih sama air putih. Nah, kemudian senyawa elektrolit berfungsi buat membantu keseimbangan cairan dalam badan kita ya. Nah, ini mendukung fungsi otot baik waktu kontraksi maupun relaksasi dan mengatur tekanan darah. Kemudian fungsi lainnya adalah mendukung fungsi jantung dan sistem syaraf dan menjaga kesehatan tulang dan otot. Kemudian kalau kita bicara tentang kebutuhan cairan ya, ternyata setiap orang itu juga beda-beda. Selain beda aktivitas, ternyata juga harus disesuaikan sama berat badan masing-masing nih teman Pro 2. Karena menurut dokter Diana, badan kita itu unik dan memang kebanyakan atau kandungannya ya, isinya badan kita itu terdiri dari cairan. Nah, justru 60 sampai dengan 65% badan kita itu isinya cairan ya. Ada air, ada darah, ada plasma, dan juga elektrolit. Makanya kita jangan sampai dehidrasi ya. Terlebih buat kamu yang sekarang mungkin aktivitasnya udah padat, terus pulang kantor masih hobi apa ya, kira-kira biasanya lari, nge-gym, segala macam. Nah, itu dijaga, jangan sampai badan kamu terdehidrasi. Kalau misalnya badannya capek, ya udah, jangan banyak minum kopi, mendingan minum minuman yang punya kandungan elektrolit itu tadi teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

jalar atau ketela rambat ya, selama ini kan dikenal kaya sama serat, terus juga beta karoten, pigmen alami yang ngasih warna oranye cerah dan diubah badan kita menjadi vitamin A gitu ya, buat menjaga kesehatan mata. Nah, terus juga bisa buat memperkuat sistem kekebalan tubuh ya, teman Pro 2. Kemudian selain itu juga bisa buat merawat kesehatan kulit. Itu kalau misalnya kita kutip dari eatingwell.com. Nah, satu ubi jalar ukuran sedang bahkan bisa memenuhi kebutuhan harian vitamin A kita ya. Tapi manfaat ini tadi bakal lebih optimal tergantung cara kita mengolah dan mengkonsumsinya. Selama ini buat kamu yang lagi diet, mengganti nasi kan pakai ubi panggang gitu ya. Nah, ternyata kalau menurut para ahli ini, teman Pro 2 merekomendasikan metode rebus atau kukus ubi jalar kamu dibandingin dipanggang ataupun juga digoreng ya. Selain itu, ubi jalar juga sebaiknya dikonsumsi barengan sama sedikit lemak sehat biar penyerapan vitamin A-nya itu jadi lebih maksimal. Dan beta karotin ini kan termasuk nutrisi yang larut dalam lemak ya, sehingga badan kita itu butuh asupan lemak buat bantu proses penyerapannya. Nah, ini ada ahli gizi namanya Don Jackson Blattner yang bilang kalau proses memasak itu membantu badan kita menyerap beta karotin lebih baik dibandingin mengkonsumsi ubi mentah. Aduh, secara rasa kayaknya kalau mentah juga gak enak ya, keras. Terus penelitian juga nunjukin kalau mengukus dan merebus itu mempertahankan lebih banyak beta karotin dalam ubi jalar ya, daripada dipanggang. Dan kalau misalnya dikukus itu sedikit punya keuntungan daripada direbus gitu katanya. Karena menurut penelitian nih, metode merebus dan mengukus bisa mempertahankan lebih dari 80% kandungan beta karoten asli pada ubi jalar. Jadi selain menjaga beta karoten, metode mengukus juga dinilai lebih baik dalam mempertahankan vitamin yang larut ya. Contohnya adalah kayak vitamin C, terus juga vitamin B6, karena ubi itu gak terendam air selama proses memasak. Nah, itu makanya dibilang mengukus lebih menguntungkan ya. Terus sarannya air rebusan ubi dimanfaatkan lagi dalam masakan ya, seperti contohnya dibikin sup atau jadi kuah semur gitu, biar vitamin yang larut itu gak terbuang, teman Pro 2. Jadi sekarang udah tahu ya, daripada kamu ribet mencari abang-abang gitu kan, karena di rumah mungkin gak ada panggangan, ya udah dikukus aja ya, buat kamu yang pengen mengganti nasi dengan ubi jalar. Terus juga biar beta karoten yang ada di dalam ubi itu masih bisa kita manfaatkan ya. Baiklah teman Pro 2, nanti Via bakal balik lagi dengan informasi lainnya sambil kita jelang kumandang azan maghrib untuk hari ini. Selasa 19 Mei 2026 adalah tepat pukul 17 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi melarang kita menghirup udara atau bernafas dari wadah air minum atau meniup air di dalamnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Update informasi dari Menteri Kebudayaan kita ya, Fadlizon, yang bilang kalau sekarang ini pemerintah udah netapin sebanyak 430 objek cagar budaya peringkat nasional ya. Dan capaian ini katanya sekaligus menjadi rekor, yaitu menambah apa yang udah ada ya. Kemarin itu 313 ya, selama 80 tahun dikumpulkan baru menjadi cagar budaya nasional. Jadi dengan begitu, dari data terbaru itu ya, sekarang ini tercatat sekitar 743 cagar budaya nasional yang udah diakui sama pemerintah ya, dan diharapkan pada tahun-tahun mendatang jumlah ini bisa terus meningkat. Sebenarnya ada kendalanya juga ya yang dihadapi sama Kementerian Kebudayaan dalam penetapan cagar budaya nasional, sehingga dalam setahun, jadi di 2024 kemarin ini cuma tercatat 10 objek cagar budaya. Kemudian di tahun ini 2026 sampai bulan Mei ini ya, ada 85 objek cagar budaya. Nah, ini karena birokrasi dan juga pemahaman yang masih kurang ya di tingkat pemerintah daerah. Terus kendala lainnya adalah nggak tersedianya sosok tim ahli yang tersertifikasi yang bisa jadi penentu sekaligus pengkaji sebuah objek kebudayaan. Jadi dalam proses penetapan cagar budaya kan dimulai dari kabupaten atau kota gitu kan, terus naik lagi ke provinsi sampai dengan nasional. Nah, itu butuh dukungan dari tim ahli buat nentuin nih nilai sejarah di dalam sebuah objek cagar budaya itu sudah seperti apa. Nah, terus juga lambatnya proses pencatatan cagar budaya nasional, salah satunya itu adalah di Aceh sana, Masjid Raya Baitur Rahman ya, yang baru aja ditetapkan sebagai cagar budaya nasional tahun lalu. Sementara dari sisi nilai sejarah sampai dampaknya, katanya udah layak jadi cagar budaya nasional sejak lama. Jadi emang kendala terkait tim ahli sudah direspon ya sama Kementerian Kebudayaan dan ditangani dengan menyampaikan surat kepada kepala daerah terkait ya. Terus juga yang pasti ini adalah relevansi kehadiran tim ahli dalam mendukung pencatatan objek kebudayaan di tingkat regional. Jadi dengan adanya intervensi yang dilakukan Menteri Kebudayaan yaitu Fadlizon, harapannya adalah di tahun ini pencatatan cagar budaya tingkat nasional bisa mencapai 1750 atau bahkan lebih ya, mengingat potensi objek cagar budaya di Indonesia itu banyak banget, yaitu mencapai puluhan ribu gitu ya. Jadi kedepannya bakal ada akselerasi dalam netapin cagar budaya nasional kayak gitu, teman Pro 2. Dan mungkin juga apa namanya, karena tadi kan kendalanya adalah susah untuk dapetin tim ahli ya. Nah, mungkin kita sebagai warga bisa kali ya ngisi gitu. Misalnya nih rumah kita arsitekturnya Belanda gitu, dibangunnya udah dari lama banget 1920-an, terus kita adalah keluarga yang mendiami rumah tersebut gitu ya. Nah, itu kita bisa gak sih ngajuin gitu loh. Karena seperti yang kita tahu, rumah-rumah jadul itu kan biaya maintenance-nya mahal banget, belum lagi pajaknya, ya kan? Jadi kalau kita ngajuin sih konon bisa dapat keringanan kayak gitu ya, karena masuk sebagai objek cagar budaya kayak gitu, teman Pro 2. Emang ada ya di sini ya yang tinggal di rumah Belanda yang mungkin udah tahun 1920-an gitu dan belum ditetapin sebagai rumah cagar budaya? Nah, ini boleh nih lapor ke Pak Fadlizon ya.

0: ceria. Sore ceria.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman-teman terbaik kamu. Kalau beberapa hari ini seliweran di timeline teman Pro 2 ya, mengenai keselamatan warga negara Indonesia yang lagi menjalankan misi kemanusiaan di Gaza ya. Nah, ini ada statement dari pemerintah yang menyatakan terus memantau perkembangan dan memberikan perlindungan buat warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla ya 2.0. Oh, ini adalah di perairan Mediterania Timur. Itu lagi menuju ke Gaza gitu ya. Dan Menteri Komunikasi sekaligus Digital Republik Indonesia Mutia Hafid dalam keterangannya di Jakarta hari ini menyatakan pihaknya mendukung langkah diplomatik Kementerian Luar Negeri buat memastikan perlindungan dan keselamatan seluruh WNI dalam rombongan tersebut. Kemudian juga ada pernyataan ya kalau pemerintah mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla 2.0 di perairan Mediterania Timur menuju Gaza. Dalam rombongan tersebut ada sejumlah jurnalis Indonesia ya, yaitu atas nama Bambang Noroyono, dan juga ada Todi Badai dari Republika. Kemudian juga ada Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo yang lagi menjalankan tugas jurnalistik meliput misi kemanusiaan internasional. Dan Mutia Hafid menegaskan kalau jurnalis hadir buat membawa suara kemanusiaan dan menyampaikan fakta kepada publik dunia ya. Karena itu kerja jurnalistik perlu dihormati dan dikasih ruang aman terlebih dalam situasi krisis kemanusiaan. Kemudian kalau kita cek dari Kementerian Luar Negeri, sedikitnya 10 kapal misi kemanusiaan ini ditahan ya, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Yosef, dan Blue Toys. Kemudian sampai sekarang ini kapal yang membawa jurnalis warga negara Indonesia masih belum bisa dihubungi dan status awak di dalamnya belum diketahui secara pasti. Dan Kementerian Luar Negeri sebelumnya menyatakan udah berkoordinasi ya dengan KBRI Ankara, kemudian juga bersama dengan KBRI Kairo dan KBRI Aman buat menyiapkan langkah perlindungan dan juga percepatan pemulangan warga negara Indonesia apabila diperlukan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia ya ikut turut mendoakan dan juga berharap kalau seluruh jurnalis dan relawan kemanusiaan senantiasa diberi keselamatan, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada yang ngikutin ini gak sih, serial Moving gak sih? Karena ini ada kabar gembira buat kamu yang kemarin udah ngikutin season alias musim pertama ya. Jadi Walt Disney udah ngumumin kalau serial Moving season kedua alias musim kedua bakal balik lagi dan melibatkan kreator webtoon sekaligus penulis skenario Kang Full ya. Terus sutradaranya yaitu Kim Song-hoon juga memperluas semesta superhero Korea yang sukses secara global ini. Nah, informasi ini disampaikan sama Executive Vice President of Epic Original Content Strategy-nya Walt Disney ya, yang bilang kalau musim pertama Moving membuktikan kalau serial Korea Selatan dengan kualitas produksi tinggi bisa menjangkau penonton internasional ya. Jadi Moving yang season pertama kemarin membuktikan kalau cerita premium asal Korea yang berakar pada emosi dan dikemas dengan ambisi sinematik bisa beresonansi secara kuat gitu ya dengan penonton di seluruh dunia. Jadi sekarang ini lagi pada antusias ya menyambut season kedua buat melanjutkan kesuksesan yang sama dari season pertama ya. Dan kalau kita cek serial Moving season pertama kemarin tayang di 2023 ya, pastinya di Disney Plus dan juga di Hulu disebut kalau mencatatkan jumlah jam tayang signifikan dalam 7 hari pertama penayangannya. Terus juga dapetin sejumlah penghargaan perfilman Asia Timur, termasuk diantaranya adalah Busan International Film Festival dan juga Grand Bell Awards, teman Pro 2. Terus kreatornya bilang ya kalau pengembangan musim kedua diarahkan buat memperkuat standar produksi serial superhero Korea yang udah dibangun dari musim pertama ya. Kemudian yang udah confirm pemeran utamanya dipastikan ikutan lagi ada Ryu Sung Ryong, terus ada Han Hyo Ju, ada Zo In Sung, terus juga ada Ryu Seung Bum yang kembali memerankan karakter Frank nih teman Pro 2. Terus juga ada Kim Do Hoon, ada Go Yun Jung, ada Sim Dal Gi yang balik lagi tampil sebagai mantan siswa SMA Jong Won ya. Sementara Won Kyu Bin bergabung memerankan Kim Bung Sok, teman Pro 2. Kemudian kalau ceritanya sendiri ya, musim kedua ini bakal ngelanjutin cerita setelah insiden di Jong Won High School. Waktu si karakter-karakternya ini mencoba kembali menjalani kehidupan normal, tapi ternyata ada ancaman baru dan yang lama muncul gitu, membahayakan manusia berkekuatan super dalam serial Moving tahun Pro 2. Terus kalau misalnya kamu penasaran seperti apa season keduanya, ternyata udah ada video teasernya ya di YouTube yang isinya adalah cuplikan pembacaan skenario bersama dan sambutan dari para pemeran buat menandai momen awal produksi musim kedua serial Moving. Kalau misalnya ini udah mulai diproduksi, mungkin bisa jadi akhir tahun ya atau awal tahun. Biasanya timelinenya kayak gitu, cepat kalau serial ya. Oke deh, ditungguin nanti seperti apa, apakah bisa menyusul kesuksesan yang pertama. Ditungguin ya, karena kemarin ini emang saya ingat banget Moving serial season pertama itu rame banget diobrolin. Aduh, tapi kalau Via sendiri belum nonton sih sebenarnya, kan nggak langganan Disney Plus. Netflix, ayo dong beli Moving dong biar kita juga bisa nonton di platform kamu ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Random game. Random

Pro 2 yang udah tune in di sore ceria hari ini Selasa 19 Mei 2026 ya. Bentar lagi kita bakal dengerin relay dari Pro 2 Jakarta yaitu Music Live Chat. Bintang tamunya adalah Tantri. Mau ngobrolin apa kira-kira Tantri hari ini ya? Nanti teman Pro 2 harus tune in sampai jam 8 malam ya. Terus nanti dilanjut ada Adit yang nemenin kamu ya malam hari ini di Jaga Malam sampai dengan jam 11 teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok ya. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sore Ceria.

mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkemdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu. Info Pro 2. K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures. Info Pro 2. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ade,
1: selamat sore.
0: Udah malam kali, malam nggak sih ini?
1: Iya nih,
0: sore.
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia
1: ya.
0: Ada yang sore, okay. Ada yang.
1: Halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh ini Tempra band.
0: Oh Tempra, itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya betul.
0: Wih, seru.
1: Jadi ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu. Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band. Kalau gak salah 456, 2006.
0: Terus tiba-tiba
1: sekarang
0: Ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan bandnya Wanted namanya. Abis
1: itu
0: Dream Band
1: share di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dreamnya di TV ya, ada di TV ya.
1: Iya, waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya.
1: Yang ada di TV betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tantri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi band
0: yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain. Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares.
1: Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tantri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tantri tuh beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya,
1: betul. Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang itu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut bener-bener aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-hmm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Mm-hmm. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah. Mm-hmm. Untuk aku keluarin gitu. Mm-hmm. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya. Mm-hmm. Itu aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya. Pasti, karena kan ya, kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini. Oke. Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih. Ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya.
1: Betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati

0: sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang bener-bener cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: personal banget ya.
0: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
0: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang kamu sudah cukup. Untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi ketanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang, wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja, dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk, aku gak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke, kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional banget, sorry ya.
1: Gak apa-apa, itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Antri bikin lagu ibu pekerja ini, karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri, dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual Pak. Pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Antri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Bunda Superwomanku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: iya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping gitu.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: menitipin anaknya gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam, itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala ibu pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Perintis. Itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya. Jadi
0: gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya, Arka.
0: Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi, anak yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti.
1: Parah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia enggak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh. Gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video liriknya.
0: Di video liriknya ya. Dan berarti bener-bener pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Afif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video clip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Terima kasih. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya, iya.
1: Bukan gagal.
0: Tapi pernah gak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit itu pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Kayak
1: lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Gak tahu ya.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomongin
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah gak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Jadi Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, bisa nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya, Mbak. Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama... Apalagi anak ya. Jadi kasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya. Terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu... Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak, wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayak... kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di lirik, YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam sama buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Life Chat.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Adit, dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam teman Pro 2 edisi 19 Mei 2026 ya. Ada informasi yang udah Adit siapkan buat nemenin kamu malam hari ini teman Pro 2. Juga tentunya lagu-lagu untuk siap menyambut hari Rabu besok ya. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai Jaga Malam hari ini. Let's go.

Baik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2 masih barengan sama Adit dan kita ke informasi seputar Piala Dunia ya, teman Pro 2. Di mana Brazil ini baru aja merilis daftar pemain yang akan dibawa di Piala Dunia 2026 kali ini. Namun ada beberapa bintang Brazil yang gagal masuk ke dalam skuad ya di gelaran Piala Dunia nanti nih, teman Pro 2. Ada 5 pemain bintang yang tidak masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia ini, teman Pro 2. Di mana pelatih timnas Brasil sendiri Carlo Ancelotti ini udah mengumumin daftar 26 pemain Selecao. Nah, ini ada beberapa pemain dengan nama besar yang harus absen dan tidak masuk ke skuad, teman Pro 2. Yang pertama adalah God Anthony, teman Pro 2. Waduh, sayang sekali ya. Anthony yang sebelumnya jadi salah satu penyerang sayap andalan Brasil harus absen dari skuad final karena penurunan performanya di level klub katanya ya. Selain itu juga alasannya karena Anthony sendiri baru pulih dari cedera, teman Pro 2. Aduh, sayang sekali ya, kita nggak bisa melihat aksi atraksi gasing lagi, teman Pro 2, di lapangan nanti ya. Karena pemain Real Betis ini, teman Pro 2, kondisinya masih belum fit sepenuhnya ya. Sehingga untuk aksi-aksinya mulai dari kecepatan dan akselerasinya ini mulai diragukan. Makanya nggak dibawa oleh pelatih Ancelotti, teman Pro 2. Terus juga selanjutnya nih yang nggak dibawa ada Joao Pedro ya, pemain andalan Chelsea juga ini nggak dibawa ke skuad Brasil di 2026 ini, teman Pro 2. Karena persaingan ketat di lini serang Brasil. Meskipun memang Pedro sendiri tampil apik bersama Chelsea, teman Pro 2, namun belum bisa dilirik ya oleh Ancelotti nih. Ancelotti sendiri lebih memilih pemain senior seperti Neymar, teman Pro 2. Terus selanjutnya ada Vitinho. Nah, ini Vitinho awalnya masuk dalam daftar pemain sementara ya, 55 pemain sementara, namun ketika udah diseleksi lagi menjadi 26 pemain, ini Vitinho gagal masuk skuad Brasil karena lagi-lagi persaingan ketat di lini depan, teman Pro 2. Terus juga selanjutnya ada Richarlison ya. Richarlison sendiri absen dari skuad Brasil karena penurunan performanya bersama Tottenham ya. Kalau ngelihat memang Tottenhamnya juga lagi empot-empotan di Liga Inggrisnya ya, teman Pro 2. Selain itu juga Richarlison ini mengalami masalah kebugaran termasuk cedera hamstring yang membuatnya harus menepi ya, teman Pro 2. Faktor fisik juga ini jadi pertimbangan Carlo Ancelotti. Dan terakhir ada Igor Jesus dari Nottingham Forest, teman Pro 2. Nah, ini meski namanya sempat tercatat dalam daftar sementara, namun Igor nggak masuk skuad final karena ketatnya lagi-lagi persaingan Brazil, teman Pro 2. Wow, memang kalau ngomongin soal skuad Brazil, ini nggak ada habis-habisnya ya untuk menghasilkan pemain-pemain bintang, super bintang, malah ya mega bintang. Makanya persaingannya nggak sekadar nama besar, tapi bagaimana terkait kebugaran, performa di tahun yang sedang berjalan ya, teman Pro 2. Makin gak sabar jadinya ini untuk nanti menyaksikan aksi-aksi dari skuad Brasil, teman Pro 2, di Piala Dunia 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastian Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pop adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

107,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2. Masih barengan sama Adit ya, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti nih. Teman Pro 2, kalau tadi udah ada timnas Brazil, sekarang kita sedikit menengok racikan timnas Portugal, teman Pro 2. Yang mana timnas Portugal juga baru aja merilis squad untuk Piala Dunia 2026. Dan Cristiano Ronaldo, teman Pro 2, siap mencetak rekor di kesempatan kali ini. Nama Ronaldo masih jadi andalan dan sosok paling mencuat di skuad Portugal, teman Pro 2. CR7 akan jadi andalan di lini depan Portugal sekaligus motor permainan tim. Kemunculan Ronaldo di Piala Dunia 2026 jelas merupakan kejutan ya, teman Pro 2. Karena sebelumnya banyak yang yakin kalau Piala Dunia 2022 ini jadi Piala Dunia terakhirnya Ronaldo. Namun nyatanya Ronaldo masih bisa tampil di level tertinggi dan mengisi skuad Portugal di Piala Dunia kali ini ya, teman Pro 2. Nah, ketika nantinya Ronaldo tampil bersama Portugal, ia akan mencetak rekor ya, atau memecahkan rekor, di mana ia akan jadi pemain yang mencicipi 6 kali gelaran Piala Dunia, teman Pro 2. Rekor yang juga bakal ia pegang bersama Lionel Messi dan juga Guillermo Ochoa yang berlaga di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Nah, timnas Portugal sendiri ini nggak hanya Ronaldo ya, karena mereka merilis nama-nama besar lainnya seperti Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva, teman Pro 2. Ada juga nama lain seperti Vitinha, kemudian João Neves, Ruben Neves, Matheus Nunes hingga Nuno Mendes yang saat ini makin bersinar di klubnya masing-masing ya, teman Pro 2. Portugal juga jadi salah satu tim favorit juara. Namun upaya mereka di Piala Dunia kali ini, teman Pro 2, tentunya akan mendapatkan tantangan ya dari tim-tim besar lainnya. Daftar pemain Portugal di Piala Dunia kali ini di penjaga gawang ya, masih ada nama Diogo Costa, teman Pro 2. Kemudian ada Joao Cesa, Rui Silva, dan Ricardo Velho. Di back ada Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nelson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Vega, Ruben Dias, dan Thomas Araujo. Sementara itu di gelandang ada Ruben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, dan Bernardo Silva. Di lini serang, Portugal akan mengandalkan João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, dan CR7 ya, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, kamu masih dengerin Jaga Malam barengan sama Adit. Dan kalau misalnya ngomongin malam hari, teman Pro 2, pasti kamu pernah ngerasain yang namanya gabut ya, teman Pro 2. Cek HP padahal gak ada notifikasi. Kemudian cek medsos terus, teman Pro 2 ya, padahal juga gabut aja gitu. Nggak balas DM atau balas-balasan komentar teman Pro 2, tapi memang pure ngecek ya teman Pro 2. Dan terkadang hal ini tiba-tiba aja gitu, tanpa direncanakan ya teman Pro 2. Bahkan tanpa sadar terjadi hanya karena kamu takut ketinggalan sesuatu. Nah, ini makin umum terjadi di era digital teman Pro 2. Sekilas terlihat seperti kesibukan, tapi bisa jadi ada faktor psikologis yang mendorong perilaku tersebut ya teman Pro 2. Mengutip dari jurnal Addictive Features of Social Media or Messengers Platform and Freemium Games Against the Background of Psychological, teman Pro 2, penggunaan gawai berlebihan bukan hanya soal perangkatnya, tapi aplikasi di dalamnya. Banyak aplikasi termasuk WhatsApp ya, kemudian dan media sosial lainnya yang dirancang dengan fitur tertentu agar pengguna betah scrolling berlama-lama. Salah satunya adalah sistem notifikasi, kemudian tanda pesan dibaca hingga endless scrolling. Nah, fitur-fitur itu bukan kebetulan, tapi bagian dari desain yang membuat pengguna terus kembali membuka aplikasinya, teman Pro 2. Terus timbul pertanyaan, kenapa kok bawaannya pengen ngecek terus? Nah, ini salah satu konsep penting yang menjelaskan kebiasaan ini adalah variable reward schedule atau sistem hadiah acak ya. Artinya kamu nggak tahu kapan akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, misalnya pesan penting, kabar baik, atau respon dari orang lain, teman Pro 2. Ketidakpastian inilah yang membuat pengguna terus mengecek saat membuka media sosial, padahal nggak ada pesan penting ya, tapi ada sesekali kabar menarik atau hal yang menyenangkan. Nah, kemudian otak akhirnya belajar atau mempelajari, siapa tahu kali ini ada sesuatu. Lalu akhirnya terdorong untuk terus membuka aplikasinya. Dan tanpa alasan yang jelas, teman Pro 2, dalam jurnal itu juga disebutkan ya, fitur seperti centang biru di WhatsApp bisa memicu tekanan sosial. Ketika pesan sudah terbaca, ada dorongan untuk segera membalas. Ini menciptakan ekspektasi tidak tertulis dalam komunikasi digital, teman Pro 2. Nah, kondisi ini juga berkaitan dengan fenomena FOMO atau Fear of Missing Out ya. Itu rasa cemas jika ketinggalan sesuatu, teman Pro 2. Menariknya, banyak ahli menilai bahwa yang membuat sulit lepas bukanlah ponselnya, tapi ketidakpastian dari apa yang ditemukan di dalamnya. Ini juga ada kaitannya dengan menurutnya fokus karena terdistraksi, kemudian produktivitas yang terganggu, hingga rasa cemas atau gelisah meningkat ya, teman Pro 2. Dalam beberapa studi bahkan disebutkan bahwa kehadiran ponsel di meja kerja bisa mengganggu konsentrasi, teman Pro 2. Menarik ya, di era serba digital gini, ini relate sih, ternyata memang ada penjelasan secara ilmiahnya ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu tim yang gimana nih, kalau misalnya buka aplikasi di gawai kamu ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 Jepang tengah mengembangkan obat yang disebut-sebut dapat membantu menumbuhkan gigi manusia secara alami, Teman Pro 2. Jadi teknologi ini dikembangkan untuk pasien dengan congenital tooth agenesis, Teman Pro 2, atau kondisi bawaan lahir ketika seseorang tidak memiliki sebagian gigi permanen. Berbeda dari implan atau gigi palsu, terapi ini mencoba untuk merangsang tubuh ya, agar bisa menumbuhkan gigi baru secara alami, Teman Pro 2. Pengembangan obat ini kembali menjadi perhatian setelah sejumlah penelitian terbaru dari Jepang menunjukkan uji klinis regenerasi gigi pada manusia kini sedang berlangsung. Mengutip dari Science Direct, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Oral Bioscience 2026 ini memantau uji klinis regenerasi gigi permanen menggunakan antibody anti USAG1 atau TRGO35 ya, Teman Pro 2. Nah, dalam studi tersebut ini dikembangkan sebagai terapi regenerasi gigi yang menargetkan langsung mekanisme biologis pembentukan gigi. Peneliti menggunakan teknologi MRI dan CT scan untuk memantau terbentuknya bakal calon gigi baru selama proses uji klinis berlangsung. Sederhananya, Teman Pro 2, terapi ini dirancang untuk membangunkan bibit gigi yang sebelumnya tidak berkembang agar dapat tumbuh menjadi gigi baru. Nah, jadi memang ini dikhususkan berarti, Teman Pro 2 ya, untuk penderita bawaan lahir gitu. Maksudnya penderita tooth agenesis. Jadi enggak semua orang bisa ya dilakukan terapi ini, Teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang misalnya, maaf ya, misalnya ompong gitu, enggak bisa ternyata, Teman Pro 2, ini harus gitu, ada kriterianya tersendiri, Teman Pro 2. Karena memang kondisi ini katanya dapat memengaruhi kemampuan mengunyah, berbicara, hingga rasa percaya diri karena seseorang lahir tanpa beberapa gigi permanen. Pengembangan obat ini telah melewati tahap uji coba pada hewan yang sebelum akhirnya memasuki fase uji klinis pada manusia. Meski begitu, teknologi regenerasi gigi ini masih membutuhkan penelitian lanjutan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya sebelum dapat digunakan secara luas. Jika berhasil, Teman Pro 2, terapi ini berpotensi menjadi salah satu terobosan besar di dunia kedokteran gigi karena memungkinkan manusia menumbuhkan gigi baru tanpa prosedur implan ya, Teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari cnnindonesia.com. Dan kamu masih di sini, Teman Pro 2, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curaçao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curaçao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curaçao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curaçao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curaçao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
2: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Jaga Malam Teman Prodo, masih barengan sama Adit dan kita juga masih ngebahas hal-hal seputar Jepang Teman Prodo. Kalau tadi ada dari dunia kedokteran ya, sekarang nih Teman Prodo, pemerintah Jepang akan menyematkan nama Pokemon pada nama Bandara Noto di Prefektur Ishikawa di Jepang Tengah Teman Prodo, sehingga menjadi Bandara Noto Satoyama Pokemon with you, katanya ya, sama kamu gitu ya. Ini mulai 7 Juli tahun ini hingga 30 September 2029. Diberitakan pada Kyodo Kamis waktu setempat Teman Prodo. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk revitalisasi wilayah semenanjung Noto yang pernah dilanda gempa bumi dahsyat pada tahun 2024. Serta hujan lebat pada hari yang sama, Teman Prodo. Nah, serta ini menjadi upaya pemerintah setempat untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak di Noto ya, Teman Prodo. Nama bandara ini juga diharapkan mampu menarik wisatawan, Teman Prodo, diusulkan oleh Yayasan Pokemon With You pada April tahun lalu. Yayasan ini merupakan bentukan karyawan The Pokemon Co. yang bergerak pada bidang aktivitas sosial. Bandara yang terletak di kota Wajima itu saat ini dijuluki Bandara Noto Satoyama. Satoyama sendiri merujuk pada ekosistem pedesaan berupa ladang dan hutan yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Nah, Bandara Pokemon ini bakal menampilkan setidaknya ada 111 karakter serta menghadirkan toko dengan pernak-pernik eksklusif ya, Teman Prodo. Gak cuma bandara, proyek lain juga diadakan di daerah yang terkena bencana, termasuk pemasangan penutup lubang got bertema Pokemon dan pembukaan fasilitas cuci kaki yang didekorasi dengan karakter Pokemon, Teman Prodo. Buat kamu yang senang banget cari Pokemon ya, Teman Prodo, boleh kalau ke Jepang mendaratnya di Bandara Pokemon ini ya, Teman Prodo. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari antaranews.com.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jaga malam di Pro 2 FM.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2 barengan sama Adit. Teman Pro 2, banjir meredam jalur Pantura Panganan Cirebon ya. Dan polisi sendiri ini akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem kontraflow teman Pro 2. Jadi banjir ini meredam jalur Pantura di wilayah Kecamatan Panganan Kabupaten Cirebon, di mana terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya pada Senin 18 Mei 2006 malam hingga Selasa dini hari ya teman Pro 2. Tingginya curah hujan ini menyebabkan Sungai Singaraja meluap dan air dari area persawahan ikut menggenangi jalur Pantura, khususnya di wilayah Desa Rawa Urip, Kecamatan Panganan, teman Pro 2. Akibat kondisi ini, arus kendaraan dari arah Panganan menuju Rawa Urip sempat mengalami perlambatan. Meski demikian, kendaraan masih dapat melintas dengan pengaturan lalu lintas dari petugas gabungan yang berjaga di lokasi ya, teman Pro 2. Informasi ini juga ramai di media sosial ya. Viral teman Pro 2, terutama untuk teman-teman yang beraktivitas dari wilayah Cirebon Timur menuju ke kota pun sebaliknya ya teman Pro 2, bahkan sempat tidak bisa dilalui karena banjirnya ini lumayan tinggi. Dan apabila memaksa untuk menerjang, kemungkinannya bisa mengakibatkan kendaraan mogok ya teman Pro 2. Nah, sementara itu Kapolsek Panganan AKP Abdul Majid mengatakan pihaknya langsung melakukan pengaturan lalu lintas untuk mencegah kemacetan panjang di jalur nasional. Sistem kontraflow diterapkan khusus bagi kendaraan kecil, sementara kendaraan besar diarahkan melintas di jalur utama. Ia menjelaskan ketinggian di badan jalan mencapai sekitar 30 cm ya, sementara di wilayah pemukiman dan area pedalaman genangan air mencapai 40 cm teman Pro 2. Menurutnya titik banjir terparah berada di ruas jalan yang memiliki kontur lebih rendah sehingga air lebih mudah mengenang ya. Panjang jalan yang terdampak banjir diperkirakan sekitar 50 meter teman Pro 2. Meski demikian, kondisi di wilayah lain di Kecamatan Panganan masih dinyatakan aman dan kondusif. Nah, hingga saat ini petugas masih bersiaga di lokasi teman Pro 2 tentunya untuk mengatur arus kendaraan serta mengantisipasi potensi kecelakaan akibat genangan air di jalur Pantura ya teman Pro 2. Dan saat ini kabarnya sudah bisa dilalui, namun memang harus tetap hati-hati teman Pro 2 karena jalanannya cukup licin ya setelah banjir teman Pro 2. Dan informasi ini juga sekaligus jadi informasi terakhir yang bisa disampaikan ke kamu teman Pro 2. Karena nanti di jam 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu menjelang tidur kamu ya teman Pro 2. Untuk itu Adit mau mengucapkan terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin dan udah nemenin Adit di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Kita ketemu lagi di program-program lainnya ya. Kalau gitu Adit ya pamit. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam di Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jaga Malam di Pro 2 FM.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanton dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang tasawuf milenial gitu ya. Nah, dalam tasawuf milenial ini yang saya ingin angkat yaitu membangun spiritual generasi milenial di era globalisasi industri 4.0 atau 4.0. Nah, di era-era globalisasi seperti ini, teman-teman, kita tidak lepas dari modernisme gitu ya. Modernitas kita, gaya hidup kita, fashion kita, dan gaya pergaulan kita kayak gitu, seperti itu. Nah, dalam tasawuf milenial harus seperti apa sih kita mendalami tasawuf kayak gitu? Mungkin banyak kita pahami kalau kita berbicara tasawuf, mungkin ya ada thariqah seperti itu ya, ada beberapa amaliah-amaliah yang harus kita lakukan. Nah, untuk para milenial, tasawuf milenial ini lebih akan sederhana amaliahnya, yaitu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dalam gaya hidup, kita tidak lepas tadi yang saya sampaikan, tidak lepas gaya modern seperti itu. Kita mungkin banyak jauh dari nilai-nilai agama seperti itu. Nah, kita pada kesempatan ini ingin berbicara tentang bagaimana sih kita membangun nilai spiritual di generasi milenial seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi kita tahu bersama yaitu innama bungistu laut tamima maka rimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kunci pertama untuk kita melakukan atau menjadi tasawuf milenial adalah kita bagaimana merubah akhlak kita ini, karena banyak para milenial ini akhlaknya jauh dari apa yang menjadi cita-cita Rasulullah, atau jauh dari apa yang menjadi Rasul diutus oleh Allah, yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah paling fundamental seperti itu dibanding hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita juga banyak temui nih, banyak orang yang sudah menutupi auratnya seperti itu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi makanya bahwa sesungguhnya Rasul itu ya diutus menyempurnakan akhlak, ya akhlak kayak gitu. Jadi yang di pondasi pertama adalah akhlak kita seperti itu. Kita ketahui bersama gitu ya, kita banyak ngefans sama artis-artis Korea gitu ya, opa-opa kayak gitu ya. Nah, itu juga kita temui orang-orang yang sudah menutupi auratnya kayak gitu, menggunakan hijabnya dan sebagainya, tapi sangat histeris sekali kalau bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak para generasi milenial, ayo kita bersama-sama mengidolakan baginda nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pertimbangan, di hari yaumil akhir, di mana semua amal kebaikan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab juga bahwasanya Rasulullah itu yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi, kita boleh saja ngefans dengan artis-artis Korea, tapi hanya sekadarnya aja. Ya cukuplah 1% atau sampai 5%. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea ini melebihi dari mengidolakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hanya Nabi lah yang Allah berikan tauladan terbaik dan menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak inilah yang coba kita tekankan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa beradaptasi dari arusnya globalisasi yang sangat cepat dan sangat menggerus nilai-nilai akhlak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tasawuf milenial ini tidak seperti tasawuf yang mungkin teman-teman pahami, yaitu kalau kita bicara tasawuf itu meninggalkan perkara dunia. Nah, dunia ini tidak ditinggalkan, tapi dunia ini hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju yaumil akhir, untuk akhirat. Lalu amaliyahnya seperti apa nih di tasawuf milenial ini? Ketika teman-teman menjadi seorang dokter. Bagaimana teman-teman mengamaliah ilmu kedokterannya teman-teman semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang pasiennya itu miskin, kaya atau seperti apa, semua harus kita tolong semata-mata karena Allah, walaupun tidak diberi ongkos atau tidak diberi uang sebagai nilai pertolongannya. Atau ketika teman-teman semua kelak menjadi hakim, bagaimana teman-teman mengamalkan ketasawufan teman-teman ketika menjadi hakim itu, bagaimana teman-teman memutuskan perkara hukum dengan seadil-adilnya karena semata-mata karena Allah semata-mata. Karena di mana Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi percayalah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu tasawuf milenial seperti itu. Dalam makom-makom tasawuf, mungkin yang teman-teman harus ketahui, kalau menurut Imam Al-Ghazali sangat banyak ya makom-makom tasawuf itu. Salah satunya ada makom taubat. Taubat dalam perspektif sufi ini berbeda dengan taubat perspektif yang teman-teman ketahui seperti itu. Jadi kalau taubat menurut sufi ini, kita kembali dari segala perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji sesuai tuntunan agama. Artinya kita kembali nih menuju kebenaran. Kita kembali untuk memperbaiki hati kita. Kalau teman-teman biasa mendengar ceramahnya Agim, mungkin kita selalu mendengar istilahnya manajemen kolbu. Bagaimana kita memanajemen kolbu kita, hati kita itu dekat dengan Allah, zikrullah kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan tasawuf milenial. Jadi kita harus bertaubat dulu, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala dosa yang kita perbuat seperti itu. Lalu kita bagaimana memanajemen kalbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman, bagaimana teman-teman hadir di beberapa majelis-majelis ilmu. Di zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, bisa kita hadiri, kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang taubat, yang berbicara tentang bagaimana kita senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kelak dibalas di yaumil akhir seperti itu. Karena pada hakikatnya kita harus bisa menjadi khairun nas anfusahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah konsep tasawuf milenial. Walaupun kita berada di dunia milenial dengan amaliah-amaliah yang bisa kita kerjakan, yang terpenting amaliah itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat seperti itu. Kita boleh berpakaian modern seperti itu, kita boleh menggunakan kendaraan mobil seperti itu, tapi bagaimana mobil ataupun apa yang kita miliki ini juga bisa memberikan faedah kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat tentang tasawuf milenial, karena memang pada ini saya adalah salah satu mahasiswa tasawuf di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi banyak harus dibagikan tentang ketasawufan, tentang ketasawufan, karena tasawuf ini mungkin masih ambigu gitu ya buat kalangan-kalangan yang lain, karena tasawuf terkesannya yaitu orang yang meninggalkan dunia dan itu melakukan zuhud kayak gitu, hanya akhirat-akhirat. Tapi dalam tasawuf milenial ini adalah dunia dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Dunia dijadikan sebagai amalan-amalan atau saku kita di akhirat nanti. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat milenial. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fankun qorib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam

teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Via ya. Hari ini Rabu 20 Mei 2026 sampai nanti jam 10 pagi ya. Bakal ada informasi apa aja hari ini, tetap di sini 97,5 Pro 2

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada ya, pagi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Satu lagu dari Raisa ya, ini adalah masuk di albumnya dia yang Ambivert, judulnya It's Okay To Not Be Okay. Karena biasanya kan lagunya Raisa galau-galau ya, ini kayaknya baru pertama kalinya dia punya lagu yang agak ceria gitu ya. Baiklah, kita akan update informasi ya teman Pro 2. Kali ini Via mau ngebahas tentang mungkin ini di wilayah kamu udah mulai kelihatan ya, beberapa bangunan warnanya merah putih ya. Ya itu koperasi Desa Merah Putih ya. Ini adalah informasi yang ditulis sama teman reporter kita yaitu Vivi Islamiyati ya, teman Pro 2. Jadi di Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, antusiasme masyarakat terhadap koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP Bondan Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu mulai meningkat ya. Ini kemarin setelah ada pembangunan sarana dan prasarana koperasi udah mulai rampung, dan aktivitas koperasi semakin terlihat di tengah masyarakat. Kemudian ada statement dari Hadi Kusmanto sebagai Ketua KDKMP Bondan Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, yang bilang kalau di tahap awal pembentukan koperasi, respon masyarakat masih belum terlalu antusias nih katanya. Nah, saat itu proses pembentukan KDKMP masih sebatas musyawarah desa khusus ya, dan berupa perekrutan anggota aja gitu. Tapi kondisi ini mulai berubah setelah bangunan koperasi, kendaraan operasional, dan berbagai sarana penunjang lainnya sudah mulai tersedia nih teman Pro 2. Dan kehadiran fasilitas yang Via sebutin tadi bikin masyarakat mulai melihat peluang ekonomi dan lapangan pekerjaan dari keberadaan koperasi. Dan sekarang masyarakat udah mulai berharap ya, kalau misalnya KDKMP bisa ngasih tambahan penghasilan dan membuka kesempatan kerja bagi warga desa. Terus juga kalau kita bicara antusiasme warga juga semakin kelihatan nih seiring persiapan peluncuran program koperasi secara nasional ya. Nah, meski demikian penunjukan manajer koperasi dari pusat masih jadi persoalan ternyata di lapangan teman Pro 2. Jadi harapannya adalah posisi manajer dari koperasi Desa Merah Putih ya bisa diisi sama masyarakat lokal yang lebih memahami kondisi dan perkembangan desa setempat ya. Karena disebutnya kalau yang paling tahu perkembangan desa adalah masyarakat sekitar sendiri gitu. Gimana kalau misalnya di sekitar rumah teman Pro 2, apakah juga sudah kelihatan ada bangunan warna putih, atapnya merah? Nah ya, kalau Via kemarin lihat di sekitar, kalau gak salah di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa ya, di daerah Kedawung situ udah mulai ada kemarin gitu. Terus lihat di mana lagi ya? Pak, udah mulai ada pembangunan-pembangunan seperti itu ya, teman Pro 2. Baiklah, nanti kita akan update lagi seperti apa sih koperasi Desa Merah Putih ini implementasinya, teman Pro 2, sambil kita bantu update informasi lainnya lagi ya sampai nanti jam 10 pagi. Jadi tetap di sini di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Sepada, selamat pagi Tawan Pro 2. Masih barengan sama Viaya pagi hari ini untuk bisa update informasi dan juga yang pastinya lagu-lagu yang udah dipilihin sama musik director kita ya. Nah, kalau misalnya kita membahas berita yang baru banget, pasti timeline kamu sekarang lagi dipenuhi sama para penggemarnya Arsenal ya. Via mau mengucapkan selamat ya, akhirnya setelah 22 tahun Arsenal berhasil menjadi juara Liga Inggris ya, setelah kemarin ini City gagal kalahkan Bournemouth ya. Jadi hasilnya City ini semalam imbang ya, 1-1 nih Taman Pro 2 di Stadion Vitality. Vitality ya benar, di Bournemouth hari Rabu dini hari tadi. Dan keberhasilan Arsenal menjuarai Liga Inggris 2026 ya, menyudahi penantian 22 tahun setelah terakhir kali juara liga di 2004. 2004 itu berarti waktu pelatihnya masih Arsene Wenger ya, Taman Pro 2 ya. Dan ini adalah gelar juara Liga Inggris ke-14-nya Arsenal dan yang keempat selama era Premier League gitu. Jadi kemarin ini sebenarnya Bournemouth berhasil unggul lebih dulu ya melalui Eli Junior Kroupi. Kemudian City berhasil menyamakan kedudukan melalui Erling Haaland, Taman Pro 2. Dan hasil ini bikin Manchester City menempati peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan 78 poin. Dari total 37 laga ya, terpaut 4 poin dari Arsenal. Tipis banget sih sebenarnya, tapi gak mungkin lagi dikejar sama City ya, karena pertandingannya udah kelar. Dan Bournemouth ada di peringkat ke-6 dengan raihan 58 poin dari 37 pertandingan, terpaut 3 poin dari zona Liga Champion, Taman Pro 2. Dan Manchester City kemarin ini sempat ngasih ancaman pertama ya melalui tendangannya Jeremy Doku yang berhasil dihalau sama kiper Bournemouth Jorge Petrovic, Taman Pro 2. Nah, meski ditekan ya tadi Bournemouth unggul lebih dulu di menit 38 dari gol yang dicetak sama Eli Junior ya. Dan di babak kedua, and you feel alone. Oh, you know. City kembali inisiatif menyerang dan menciptakan peluang dari tembakan Nico Reilly yang diselamatkan sama Petrovic ya. Terus Bournemouth ini kemarin juga kok kemarin terus sih, padahal masih tadi pagi ya. Agak jet lag. Jadi Bournemouth kemarin ini Bournemouth tadi pagi sesekali mengancam gawang City, salah satunya melalui tendangan David Brooks yang dimenangkan sama Gianluigi Donnarumma ya. Terus akhirnya City berhasil menyamakan kedudukannya di menit 90 melalui gol Erling Haaland itu tadi, dengan skornya berakhir 1-1 gitu Taman Pro 2. Jadi kemarin itu sempat beredar ya foto Pep Guardiola ngasih selamat ke Michael Arteta gitu. Selamat ya, setelah 22 tahun nih Taman Pro 2 akhirnya berhasil menjadi juara Liga Inggris lagi. Setelah kemarin Arsenal panjang perjalanannya gitu kan untuk bisa jadi juara. Baiklah, gak ada kata-kata lain lagi selain selamat buat para penggemarnya Arsenal, yaitu The Gunners ya. Semoga bisa mempertahankan gelarnya di musim depannya lagi. Kita tunggu gebrakan selanjutnya dari seorang Michael Arteta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.